0: Shuni, kalawa lobsung nyantik lakni tang nawa lasi. Pai chum hontan shibara ksarag nung.
1: Ngala payu lokane, chasi ki damsa si chorchung.

གནས གསར རེ ཡོག ཐན ཟུར ངང ཕེ ཇི གཏོང བར ཆེ སི གསར བ འགའ ལྡན ཡོད པ Tanjur na peji ji nanim hawa tang zunam hawa ni ji bzin tan xie zhen yin ba de. Jie kab xik tang sa kal xik tang. Ta na lir hila xa cho na. Mgsa ji peji dir kab si. Peji yong wi tanjin na zong wa ngwa yo la. Cun zin xie bi ngok chin yin ane yo ba tang. Peji ji sam shuk ta ga na tang xa chun sil ge la. Haryo ji tanjin xie bzin ta tong war yin sam lu tong ge de. Shuk de ni sharwa zhendag dang sharwa shichuk yongar xi na dazu shichu tuwi peji ngunjir xe tba zhe. Yang hui na, tanjur na peji du nianba dang du mnianba ni ji bzintan xe zhen yinba de. Du nianba ni du mnianba dang, de ni du nianba sarwar pewa na xia ngi pejin zhuwi bzirti xe ni zhig zhe. Du nianba na de xe yin la, du mnianba na de me yin. Tanjur ngang peji tangji nanxia xipa na shanyum ranglik biwa mambar. Di na peji ji gorkab njanyam yungwar donhang tang. Tongkong gorjig shanyum yungwar donhang xipa niyin. Datong hui na, tanjur na peji tongwi shachun tang wognir dobhi ni ji bzintan xishan yinba di. Rangjian da nil, yongbab njangzam ji jikab ni yongbab tuwi jikab da jubi diram da niyo bi. Jiasi nyamnyong li xisa la. Dīrīmda nā ngāwa nā tsūk shīngdī ngāng zhōngwī dīrkab hī yīnbī. Pējī tānzhūr mānbātāng, shēchūn mōngbō nībāng dōgta mēbā shīgrā. Tānzhūr ngāng pējī tōng nā shēchūn tsūshīng shēchūn sīwī tālā hī jāgī bātāng. Shēchūn sīwrā tēnī pējī jī wāglā nyāwī rtōb hī ng hōndun shī dī. Pējī jī rtāng hī shērā tōng gī. Lō ngān chān shīgsīn bī rāng gā pējī dī ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱠᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜᱪᱤᱨ ᱭᱚᱝᱜᱮᱱᱟ ᱛᱷᱮᱱᱡᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱚᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱩᱯᱤ ᱛᱟᱵᱥᱟᱝ ᱭᱤᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱩᱡᱵᱟᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱥᱩᱞ ᱦᱤ ᱜᱤᱯᱟᱛᱮ ᱠᱟᱝᱪᱤᱝ ᱦᱴᱩ ᱠᱷᱮᱯᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱥᱤᱴᱟᱜ ᱣᱟᱨᱛᱟᱝ ᱢᱤᱜᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱡᱤᱝ ᱣᱟᱨ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱤ ᱡᱮᱢ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱥᱩ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮᱪᱩᱱ ᱱᱟᱥᱛᱟᱜᱱᱤ ᱜᱤᱨᱥᱩᱜ ᱪᱩᱢᱯᱟᱝ ᱥᱤᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱱᱛᱩ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱠᱟ ᱥᱤᱜᱤ Menghi rangjie peji nanggi du mnyan ba tang, tanjur man ba, abjintil matipa si ji nadun bertun zhan la mgdi. Nga ci sa kong kag tanjur ngang peji tongwa tang, zhongqir tang zhongsib tanjur ngang peji tongwa. Ngi bu huayun tang sambi huayun tanjur ngang peji tongwa si la gandil si gi ba tang. Huanjur nzikten tang jesung nzikten nyamji si peji yongwa si gi. Dāna zhōng ā cāngzōm zhī cō tāng ā ngā wī tōg tān shūr jī pē jī gō zhīg shīr kāp jī zī shīn xā zhī zō nā yīn. Sā kā kā kā dē shī jī tān jī nā zōng wān dōng bē tāng, tōng jī rā nī hī jī gō bā lēg jī lā gāndē tōng wā tāng, jī shīg lām shīg nzī tāng tāng, bē jīn tān jīng hē bē sīm tān shūr jī pē jī, zhī shī huān shūr jī jī pē jī shī bī tāp shī shīn bō sīm zō nā tā zōng nī lāk tār shī bā. Sā rī nī nīng sā kā tāng, mīr sā kā. Tansam sakha, ghapung sakha si peji zinjuk sa tongwar a jabchur si ba. Khargui nipsim a dreshang lhushing shugni tabi dene mangpo zhantang, jajia zhantang. Gunzi zhanji sakhung sarpe a netang zhimba si jitokne. Sakha kawarji peji hewag matani shongta tonggi. Zuli ji xingli lan zhenlan zhawadang, zhongchir ji zhongsib la jabchur si ba. Mangzhu nyonglin chikhtong si jie si shuk jinchong si ba tang. Zhongqir tang zhongsib jie siwi tongkong gozhig chanyong yongwar gandih tongwa. Zuli ji xingli la gandih tongwa tang. Zhongqir ji zhongsib la nhechi si ba. Zuxing pandogri si ba. Zhongqir tang zhongsib zhishikshan shikba si jie zuxing gan zhiwa tang. Zhongqir tang zhongsib jie zhiwa gangjuk shikba si jie tokne. Zhongqir tang zhongsib jie hewak si chong ta tonggi. Shi tsukha ranglik jian huntun arni jian dantul kashuk jinchung si di. Shi tsukha ranglik jian rtiwi arantang tawar di ni, nginzin xingtan tang dobhi xigzhi si ba tang. Pashung arni tunzi la di ni, mala gama tongxing mala ngarhi ji ba. Zhonghui pashung sojin arni la di ni, mamang la gansu ji sushin pansam tsukba kundun si ba ji ji tong ni. Sambi huayun zikchin jib shi tsa tura tong gi.
换主人子真当啊，接送子真啊，是个姐姐，全国些把当。姐姐曾经恰碰忙了，盘着些月，忙忙年纪，当时我陪姐用月内当真吧。接送当啊，没红子真的，学个用内认真是做个真特别，别人当这是个些把姐姐托内。换主人当啊，接送你听主人陪姐当，多年我陪姐，这个听我陪姐姐用啊些个。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
chere tsumil la zon zhege di kliji tota war simde mang tsuji rang mi deng rang tina dam ka shebi zadun ta chung ji jigba lebdung ma sheba deng zan kliji gwa jia ma tong vre yemi tsuchung cembar si de shigri markang nang jogbi ledun la gorim dambi ngang gandil deng arjil jirju ji tumi di se rang shung tsuchung ar denji jogdil nijara tigje reshji ki rangil ngang shigri ngu zheng chikcha simtong jigjara gibji gu ni markang nang jigba deng nyamli kongi jigjir kasib si ba jil su cha shigri chun ni cha ni tong jame gibji san yu lu simrang nyamli kong la rimci jamna yongbaba gur jiwa shigdang saya din ngambim simtong dinja shunga deng kepog gur jiwa shigdang saya sim chimbim ni cha lha gundim jaba mangchula mbapra gur sayab zhidang chikmba ma zhichil xiong yu. Zhilu nitung nirngali lunjig war, nyamli kong la lagyu la shigrigan go zhang, nitra simtong chikjara zhigja reshchik zinba di, jirju jie tumi dierim li shtambu parni, zhite jie tunli peji la mangzhi shtambu dang yu.